0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
11: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
10: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
2: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

11 September 2020, nama hari Senin. Selamat pagi untuk sahabat Melatuli. Terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89.4 FM. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Dan mudah-mudahan aktivitasnya hari ini semuanya dilancarkan dan juga tidak ada lagi apa pekerjaan yang di minggu kemarin masih terbawa ke minggu ini, terkecuali kalau memang ya pekerjaannya bejibun gitu kan, atau memang sengaja kamu tunda-tunda ya. Seperti biasa di Multatuli Pagi, Nafis bakal nemenin kamu sampai dengan selesai nanti dengan ragam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan juga rangkuman top 3 sport yang sudah dirangkum untuk pagi ini. So, jangan kemana-mana.

6 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kantor. Hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman antara kendaraan. Jangan lupa safety belt yang dipakai. Dan pengaman lainnya seperti helm. Terus juga bawa surat-surat juga ya. Jangan lupa SIM dan juga STNK ya. Top 3 Sport sudah disiapkan, sudah terangkum di pagi hari ini. Di antaranya adalah JIDS yang bantu Sassuolo kalahkan Juventus hingga Manchester City yang menang kontroversial atas Manchester United. Ini masuk ke top 3 spot untuk pagi hari ini. Dan penjelasan aneh Premier League soal gol kontroversial Erling Haaland saat Manchester City kalahkan MU di Liga Inggris pun ini menjadi sorotan ya. Kita ke berita pertama, klasemen Liga Inggris usai Manchester City menang kontroversial atas MU. City mengukir kemenangan kontroversial atas rival sekota Manchester United. Dan klasemen Liga Inggris usai City mengalahkan MU yang bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama, menang 1-0 atas MU pada pekan keempat Liga Inggris di Old Trafford pada Minggu malam. Gol tunggal kemenangan Manchester City ini dijaringkan oleh bomber andalan Erling Haaland pada menit ke-60. Namun gol ini kontroversial karena gelandang Manchester City Enzo Fernandez dalam posisi offside dan terlibat aktif dalam permainan sebelum gol Haaland terjadi. Ya, kita ke berita selanjutnya. Penjelasan aneh Premier League soal gol kontroversial Haaland. Jadi Premier League ini melalui unggahan di akun X memberikan penjelasan soal gol kontroversial Erling Haaland saat City mengalahkan MU 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris. Haaland muncul sebagai penentu kemenangan City di laga ini. Striker asal Norwegia itu mencetak gol semata wayang pada menit ke-60. Dan gol Haaland tercipta setelah dirinya menyambut umpan yang dikirimkan Josko Kvaardiol dengan tembakan first time yang membobol gawang Senelamens. Hakim garis dengan cepat mengangkat bendera offside usai Haaland membobol gawang MU. Kita ke berita utama. JIDS main 80 menit, Sassuolo menang dramatis atas Juventus. Sassuolo yang diperkuat JIDS menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mappe pada Minggu malam waktu setempat atau Senin dini hari. JIDS bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Dan Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan

0: besar, satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: Tanggal 16 September ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia. Ketetapan ini dibuat pada tanggal 19 Desember 1994 untuk memperingati tanggal ketika berbagai negara menandatangani Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon.

sudah siap untuk melaksanakan tugasnya di masing-masing dinas ya. Atau juga untuk para pilot angkot yang hampir setiap hari berputar terus untuk mencari rezeki, tetap hati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu ataupun ya peraturan lalu lintas yang ada, oke? Dan juga untuk para UMKM, para pedagang kaki lima di seputar pasar Patrangkas Bitung, lalu juga yang ada di pasar Semi, jam segini ada nggak ya pasar Semi ya? Pernah merasakan dada seperti terbakar, mual, atau mulut terasa pahit ketika sedang dikejar pekerjaan? Keluhan tersebut ini kerap dikaitkan dengan pola makan, seperti terlambat makan atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Padahal kondisi psikologis juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Stres yang berlangsung terus-menerus ini dapat memicu atau memperburuk berbagai keluhan pada saluran cerna, termasuk gejala refluks, asam, dan gastritis ya. Hubungan antara kondisi mental dan pencernaan terjadi karena otak dan organ pencernaan saling berkomunikasi melalui jalur yang dikenal sebagai gut brain axis atau sumbu otak usus ya. Jadi ketika seseorang mengalami stres, tubuh dapat mengalami perubahan pada sistem saraf dan hormon yang kemudian turut mempengaruhi fungsi pencernaan. Bagaimana stres mempengaruhi lambung? Jadi saat stres, tubuh mengaktifkan respons terhadap tekanan yang melibatkan hormon stres dan sistem saraf simpatis ya. Jadi kondisi ini dapat mempengaruhi pergerakan saluran cerna, persepsi terhadap rasa sakit, serta gejala yang berkaitan dengan asam lambung. Stres juga dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap rasa tidak nyaman di tubuh. Akibatnya sensasi panas atau nyeri di dada dan perut ini dapat terasa lebih kuat. Nah, selain perubahan biologis, stres juga sering membuat pola hidup berubah. Seseorang yang sedang banyak pikiran misalnya, ini bisa melewatkan waktu makan, makan dalam jumlah berlebihan, atau mengandalkan kopi agar tetap terjaga saat bekerja. Nah, ini jadi pelariannya kepada kopi ya. Karena nggak mungkin juga saat bekerja sambil makan gitu ya. Dan kebiasaan tersebut ini kemudian dapat memperburuk keluhan pencernaan pada sebagian orang. Stres dan gastritis. Ini melansir dari Camillus. Gastritis ini merupakan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung, dan kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infeksi, konsumsi alkohol, penggunaan obat tertentu, hingga faktor lain yang mengiritasi lambung ya. Stres dan kecemasan yang berat ini juga dapat berkontribusi terhadap munculnya keluhan pencernaan. Profesor Giovanni Leonetti, ini dosen gastroenterologi di Uni Camillus, ini menjelaskan bahwa stres dan kecemasan dapat mempengaruhi mekanisme yang berkaitan dengan produksi cairan pencernaan dan perlindungan lapisan lambung ya. Jadi menurutnya kondisi ini dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan pekerjaan, perubahan gaya hidup, masa belajar yang intens, maupun persoalan emosional, keluarga, dan kesehatan. Dan kondisi tersebut umumnya bukan masalah serius, tetapi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu kualitas hidup ya. Dan sahabat melatul juga harus bisa membedakan sakit perut, heartburn, dan juga kembung. Jadi keluhan pada sistem pencernaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, karena itu penting mengenali perbedaannya. Sakit perut dapat terasa seperti nyeri, menusuk, kram, rasa berat, atau gangguan pencernaan, dan penyebabnya pun beragam dan tidak selalu berasal dari lambung. Sementara heartburn atau sensasi terbakar biasanya terasa di bagian atas perut dan dapat disertai sendawa serta regurgitasi. Dan regurgitasi ini terjadi ketika cairan atau makanan dari lambung naik kembali ke kerongkongan, bahkan terkadang sampai ke mulut ya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sensasi terbakar pada tenggorokan dan mulut serta rasa pahit. Adapun kembung ditandai dengan pembengkakan atau rasa penuh di perut yang terkadang ini disertai nyeri. Rasa penuh setelah makan umumnya dapat menghilang setelah proses pencernaan berlangsung. Namun, jika kembung disertai nyeri yang menetap atau semakin berat, pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebabnya ya. Untuk stres kronis ini bisa mempengaruhi saluran cerna,
Jadi masalah pencernaan akibat stres ini tidak hanya berkaitan dengan lambung ya. Stres kronis juga dapat mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk saluran pencernaan. Ini sebabnya seseorang yang sedang mengalami tekanan psikologis ini dapat merasakan perubahan pada pola buang air besar, sakit perut, kembung, atau keluhan pencernaan lainnya. Nah, keluhan lambung ya, ini berulang, yang berulang ini sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai akibat stres. Berbagai penyakit pada saluran pencernaan dapat memiliki gejala yang serupa sehingga menyebabkan perlu diketahui dengan tepat. Jadi cara pencegahan gangguan lambung akibat stres itu, mengelola stres ini menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu, pola makan dan gaya hidup juga perlu diperhatikan. Aktivitas fisik yang bersifat relaksasi seperti yoga juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengelola stres. Dari sisi pola makan, makanan berlemak, gorengan, makanan yang terlalu berbumbu, minuman berkarbonasi, serta konsumsi kopi dan teh secara berlebihan ini dapat memperburuk keluhan pada sebagian orang ya. Jadi hindari makanan-makanan seperti yang tadi disebutkan ya. Merokok dan konsumsi alkohol ini juga sebaiknya dihindari karena dapat memperburuk iritasi serta berbagai keluhan pada saluran pencernaan. Nah, pada kondisi tertentu dokter dapat merekomendasikan obat untuk meredakan gejala seperti ya, antasida atau obat penekan produksi asam lambung, dan penggunaan obat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan anjuran tenaga medis.

0: 101.3 FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 101.3 FM. Lebak banget.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya Yah ke rumah teman Ayah?
5: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di mages hese nauju gila.
7: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kamarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: September. 14 September adalah Hari Kunjungan Perpustakaan, dan bulan September adalah bulan gemar membaca. Pencanangan ini dimulai sejak tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada 11 September 1945. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka.

21 di Semarang, Jawa Tengah. Pesannya sederhana, persiapkan diri, fokus, dan tampilkan kemampuan terbaik. Sebagai Ketua Umum LPTQ Banten, Provinsi Banten, Deden juga menegaskan bahwa Kafilah tidak dibebani target juara umum. Gubernur tidak menargetkan Banten menjadi juara umum, tetapi para kafilah diharapkan tampil maksimal dan menorehkan banyak prestasi. Lebih dari kompetisi, MTQ juga menjadi ruang untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di MTQ Nasional ke-31 berlangsung 11 hingga 20 September 2026 di Semarang, dan sebanyak 2.242 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti kompetisi yang terdiri atas 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori perlombaan. Dan Banten sendiri mengirimkan 56 kafilah agar kita doakan ya, agar dapat tampil maksimal, menjaga semangat, dan membawa pulang prestasi terbaik untuk Banten. Dan juga Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mendatangi langsung Arena Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin ya. Kehadirannya untuk memberi dukungan moral kepada kontingen Provinsi Banten, khususnya para peserta yang berasal dari Lebak. Beliau juga kehadirannya pemerintah daerah sangat penting untuk mendongkrak semangat para kafilah yang tengah berjuang membawa nama harum daerah di kasta tertinggi kompetisi keagamaan tersebut. Jadi menurutnya ajang MTQ bukan sekedar soal menang atau kalah dalam perlombaan, melainkan momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus merajut silaturahmi antar daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Dan secara khusus, ia berpesan kepada para peserta asal Lebak agar tampil lepas tanpa beban berlebih, tetap menjaga kesehatan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama berlomba. Dan ia pun mematok asa tinggi agar perjuangan kontingen Banten tahun ini berbuah manis dan mampu keluar sebagai juara umum di ajang MTQ Nasional ke-31.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: Pada tanggal 15 September 1997 di Kairo, Interparliamentary Council atau IPU yang terdiri dari 193 negara melaksanakan Universal Declaration of Democracy oleh PBB pada Rapat Pleno Majelis Umum atau MU ke-46 di tahun yang sama, menghasilkan resolusi A/RES/62/7 yang menetapkan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Menurut PBB, deklarasi Hari Demokrasi selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu harus dinyatakan dalam pemilihan berkala serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

14 September adalah Hari Kunjungan Perpustakaan dan bulan September adalah bulan gemar membaca. Pencanangan ini dimulai sejak tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM, Lebak banget.

0: 89.4 FM cerdas informatif dan Solo Tips. Sudah 13 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi. Sambil ngenyoh aja lagi. Sehat Bu?
1: Enggak.
0: Katanya perutnya lagi reject Bu.
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Ya perutnya lagi ngambek nih Pak.
0: Lagi banget. Lagi ngambek dia makan mulu ya.
1: Tapi
0: kalau
1: ya?
0: Ya tapi kalau misalkan lagi ngambek terus kita nggak makan malah nanti tambah parah gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya tetap harus ada asupan lah gitu. Untuk orang-orang yang lagi mah juga itu sebenarnya ya mau nggak mau walaupun tidak mengenakan gitu kan tetaplah harus ada pemasuk ada masukan ke perut gitu ya. Hari ini luar biasa.
1: Kenapa tuh Pak?
0: Iya pagi-pagi udah dikasih informasi yang luar biasa lah. Nah ini katanya kita kan kemarin dapat informasi mengenai speedboat yang hilang yang bawa rombongan wartawan tersebut. Nah ini katanya ada nelayan yang sempat melihat speedboat pengangkut rombongan wartawan tersebut sebelum hilang katanya gitu. Dan seorang nelayan yang tengah memancing di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau mengaku sempat melihat speedboat atau perahu cepat yang dikemudikan oleh wartawan dan 5 jurnalis sebelum akhirnya hilang kontak. Nah, nelayan itu mengaku melihat speedboat yang dinaiki rombongan jurnalis pada hari Senin 7 September sekitar jam 6 sore saat memancing di antara Pulau Sertung dan Krakata Besar ya. Nah, spot mancing itu ya di pertengahan pulau tersebut gitu. Meskipun jaraknya cukup jauh, pemancing ini mengaku hafal dengan perahu cepat yang dikemudikan wartawan. Nah, dia yakin bahwa speedboat yang dilihatnya itu terlebih adik iparnya wartawan juga memancing dengan Marlan saat speedboat itu melintas gitu. Jadi ada informasi lah walaupun memang sampai detik ini belum ditemukan gitu ya. Nah, dia pun meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan dia sempat berpapasan dengan speedboat yang ditumpangi 5 jurnalis padahal fakta sebenarnya adalah Marlan hanya melihat dari jauh gitu. Dan ini telah menyampaikan informasinya juga yang ia ketahui kepada petugas.
1: Pak, Bapak kok suaranya kayak ada gemanya gitu sih, Pak? Kenapa sih, Pak?
0: Iya, karena aux-nya itu tadi pas pagi-pagi dinaikin dia enggak naik gitu. Makanya ini radio langsung.
1: Oh, pantes.
0: Gitu. Jadi ya mungkin volumenya agak sedikit
1: kegedean. Feedback ya, Pak ya.

0: yang lagi pencariannya begitu.
1: Semoga segera diketemukan dan ada titik terang ya Pak ya, karena memang salah satu dari jurnalis itu katanya orang rangkas Pak.
0: Orang rangkas ya.
1: Oke. Jadi makanya kita doakan bersama yang baik-baik. Semoga segera ditemukan titik terangnya ya. Satu lagi nih Pak, ada informasi ini buat para pecinta hewan peliharaan.
0: Kayaknya di rumah banyak ya?
1: Banyak sih, tapi gimana ya? Ini menjelang HUT Banten ke 26 tahun ya. Ada yang namanya vaksin kucing 3 penyakit gratis.
0: Vaksin kucing?
1: Ya.
0: Emang kucing divaksin dia ada 3 tahapan atau emang vaksinnya yang beda-beda?
1: Iya beda-beda Pak.
0: Oh, beda-beda.
1: Okay. Ini khusus warga yang berdomisili Provinsi Banten dan wajib bawa KTP asli ya. Kucingnya sehat, nggak lagi bunting atau menyusui. Bunting Pak, soalnya hewan ya.
0: Oh iya. Oke.
1: Usia kucingnya minimal 3 bulan ya.
0: 3
1: bulan. Ini akan dilaksanakan dari tanggal 14, which is hari ini. Sampai dengan tanggal 21 September 2026 di Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten. Nah ini Pak masalahnya jauh.
0: tapi bisa lewat paket gak sih? Kayak capil kemarin.
1: Ini kuotanya terbatas ya Sobat Tuli ya. Dan untuk syarat ketentuannya wajib mendaftarkan hewannya melalui scan barcode yang disediakan ada di flyernya RSH Banten ya. Lalu wajib membawa KTP asli saat pendaftaran ulang di lokasi. Satu KTP hanya berlaku tuh satu ekor hewan. Terus pendaftaran ulang tidak dapat diwakilkan. Wajib mendatangani form itu Pak, persetujuan ya sebelum tindakan. Pastikan nomor handphone yang didaftarkan dapat dihubungi melalui WhatsApp dan wajib membawa hewan menggunakan pet cargo atau keranjang. Bawa buku vaksinasi hewannya ya yang sudah pernah divaksinasi, dan untuk pemilik hewan wajib menjaga hewannya supaya tidak kabur atau lepas saat kegiatan. Gitu. Seru ya untuk para cat lovers nih. Boleh datengin RSH Banten untuk mendapatkan vaksin kucing 3 penyakit. Kayaknya rabies masuk deh.
0: Rabies masuk. Karena emang sekarang lagi itu ya, lagi marak banget rabies. Nah, jadi hati-hati deh untuk sahabat Tuli yang punya apa namanya? Peliharaan gitu kan, punya peliharaan.
1: Tapi ngomong-ngomong RSH Banten di mana, Pak?
0: Kenapa?
1: RSH Banten di mana coba?
0: Iya, di Banten lah.
1: Ya di mana? Bapak enggak tahu kan?
0: Karena alhamdulillah gitu, enggak pernah sakit sampai ke Banten.
1: Jangan sampai. Amit-amit. Banten tuh rumah sakit hewan, Pak.
0: Jangan sampai gitu. Bukan rumah sakit hewan ya, rumah sakit Banten ya yang di Banten.
1: Enggak, saya nanya rumah sakit hewan Banten itu di mana?
0: Cipocok bukan sih?
1: Nah, ternyata alamatnya ya sama satu ya di Jalan Raya Cilegon Drangong, Serang. Kilometer 4 Drangong, tak-takan.
0: Oh, tak-takan. Oh, di situ ya.
1: Ini lu kayak khusus hewan ya, sama buta ya.
0: Kurang asem nih. Sekali lagi khusus hewan ya, awas jangan salah ntar ya.
1: Jangan salah loh. Ada info apa lagi Pak?
0: Hampir aja keceplosan. Nih ada informasi, sejumlah mahasiswa UGM yang menyulap ampas tebu jadi pasir kucing yang bisa berubah warna sesuai pH urin.
1: Wih.
0: Keren ya. Jadi 5 mahasiswa UGM yang tergabung dalam tim Pelihar ini mengembangkan pasir kucing berbahan dasar limbah ampas tebu sebagai alternatif yang lebih mudah terurai. Dan inovasi ini dilengkapi indikator pH alami yang membuat warna pasir dapat berubah mengikuti kondisi pH urin kucing ya, sehingga pemilik bisa memperoleh gambaran awal terkait perubahan kondisi saluran kemih. Dan tim juga ini menambahkan natrium propionat untuk membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, dari situ muncul gagasan untuk mengembangkan pasir kucing berbahan dasar limbah ampas tebu yang lebih mudah terurai sekaligus membantu mengurangi limbah yang belum termanfaatkan. Tidak berhenti di situ, pada produk pasir, Pelihat turut menyediakan situs web yang dapat digunakan untuk memindai perubahan warna pada gumpalan pasir dan memperkirakan nilai pH urin. Hasil tersebut berfungsi ini sebagai indikator awal, bukan alat untuk mendiagnosis penyakit, sehingga pemilik tetap perlu

0: berkonsultasi dengan dokter hewan jika menemukan perubahan atau gejala yang mengkhawatirkan. Nah, dosen pembimbingnya, Dr. Madarina, ini menilai bahwa kebersihan pasir juga berpotensi membantu mengurangi resiko penularan penyakit yang berkaitan dengan kontaminasi feses. Jadi dengan menjaga kebersihan pasir dan mengurangi kontaminasi, ini diharapkan rantai penularan penyakit dapat ditekan. Jadi kalau misalnya sudah divaksin, kenapa enggak gitu? Ini pasirnya yang bisa berubah warna bisa juga gitu ya.
1: Emang udah diperjualbelikan dengan
0: bebas? Belum. Nah. Tapi kan bisa di searching dulu gitu kan. Nah, bisa nanti jaga-jaga.
1: Ya, klinis ya.
0: Jaga-jaga gitu. Kalau misalkan udah udah oke nih. Nah, itu baru.
1: Tapi ini ada info pemeliharaan jaringan enggak, Pak?
0: Info pemeliharaan jaringan?
1: Ada enggak?
0: Belum lihat. Gue takutnya pendengar pada aneh, Bu.
1: Ada, Pak.
0: Kalau pada aneh kan ribet ntar ya.
1: Ada.
0: Oh, ada. Ada. Oke.
1: Untuk di Rangkas Bitung di Pasar Ciminyak ya. Berarti daerah mana, Pak? Itu Pasar Ciminyak itu berarti Muncang ya.
0: Daerah Muncang. Daerah Muncang.
1: Daerah sana lah ya. Dan sekitarnya untuk di daerah Labuan, di daerah Kadu Tolok dan sekitarnya, dan Malimping di Desa Sukaraja sebagian, Desa Malimping Selatan sebagian, Desa Sukamanah sebagian. Jadi pukul 10 sampai dengan pukul 4 sore ya.
0: Dari 10 sampai dengan 4 sore dan itu di daerah Muncang sana ya.
1: Ya, untuk Rangkas Bitung.
0: Ciminyak. Pasar Ciminyak
1: dan sekitarnya.
0: Oke. Udah dulu deh ya. Ini masalahnya pas buka informasi ini infonya enggak enak banget mengenai hewan terus. Jadi sering senyap, ini gejala rabies usai digigit anjing yang terinfeksi.
1: Nah, nanti deh kita nanti bakal aja, ya. Kasih tahu ya. Ini kan emang lagi marak juga nih.
0: Lagi marak juga. Apalagi kalau misalkan kita punya bayi, punya toddler yang emang suka banget tuh sama kucing, sama hewan-hewan yang ya unyu-unyu lah kata Bunda Eva itu unyu-unyu gitu ya. So keep staying untuk sahabat Mulatuli, tetap di Mulutatuli Pagi.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Your day sounds good.

0: Tips sudah 53 menit lepas pukul 10 pagi menjelang siang hari ini. Kita ngomongin rabies. Ya, ternyata ini rabies dikira apa ya namanya? Enggak terlalu mematikan gitu kan. Tapi ternyata
1: siapa yang bilang begitu?
0: Iya, karena kan kayak itu nyamuk termasuk hewan kan?
1: Pak. Ya tapi kan gak juga menjangkiti nyamuk.
0: Iya sih.
1: Rabies itu kan cuman untuk hewan-hewan seperti kucing, anjing, monyet, yang begitu pak.
0: Iya, iya, iya. Bagus lah, bagus, bagus, bagus. Ngomong anjing sama monyetnya gak lihat ke gue gitu. Nah, rabies ini adalah penyakit mematikan yang ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan terinfeksi seperti anjing, kucing, dan kelelawar. Nah, gejalanya ini tidak langsung terlihat. Virus dapat berada dalam tubuh tanpa gejala selama beberapa hari hingga minggu sebelum menyerang sistem saraf. Gejala awal menyerupai flu, seperti demam, nyeri otot, dan kesemutan di area bekas gigitan. Dan gejala lanjutan ini dapat berupa kejang, halusinasi, kelumpuhan wajah, hingga rasa takut terhadap air. Menurut WHO, katanya, begitu gejala muncul, rabies hampir selalu berakibat fatal. Namun penyakit ini dapat dicegah apabila penanganan medis dilakukan segera setelah gigitan terjadi. Nah, tapi untuk mengidentifikasi hewan yang terjangkit rabies itu seperti apa, Bu?
1: Iya, soalnya ini penyakit rabies ini menginfeksi dan juga ditularkan oleh seluruh hewan berdarah panas dari kelompok mamalia.
0: Nah, itu.
1: Tuh ya, catat ya. Seluruh hewan berdarah panas dari kelompok mamalia.
0: Dan itu tanpa terkecuali ya.
1: Jadi bukan hati-hati. Pada hewan seperti burung, reptil, atau ikan ya?
0: Enggak
1: ya, apalagi nyamuk. Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak ya, kalau hewan peliharaan biasanya ya itu dia tadi.
0: Kucing,
1: anjing, kucing, gitu ya. Kera, atau monyet. Kalau hewan liar, itu ada kelelawar, rubah, anjing hutan, musang. Untuk hewan ternak, tapi jarang sih biasanya.
0: Jarang ya.
1: Itu sapi, kuda, kambing, dan kelinci yang tertular dari gigitan hewan liar.
0: Tuh, ya. Kalau misalkan kayak sapi atau kerbau itu biasanya penyakit kuku ya. Penyakit kuku gitu. Biasanya itu ya terlihatnya nanti pas pas acara-acara besar keagamaan seperti yang mau kurban itu dihimbau terus oleh dinas-dinas terkait juga. Jangan sampai ada penyakit ya itu tadi penyakit PKM ya. Penyakit kuku. Dan beberapa hari kemudian katanya sebagian orang, sebagian besar orang ini akan menunjukkan gejala rabies tipe ganas yang meliputi agitasi dan perilaku agresif. Terus juga gelisah, kejang, halusinasi, kedutan otot, detak jantung cepat, napas cepat, terus juga produksi air liur berlebihan. Wah, bentar loh, produksi air liur berlebihan ini dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur nih?
1: Aduh, kurang tahu pak. Soalnya ya, jadi kurang tahu. Bapak baca informasinya sesuai aja pak. Jadi gitu saya nggak tahu. Kecuali bapak lagi talk show sama dokter nih, gitu.
0: Oke, ya? Siap, siap bu, siap bu, siap. Ukuran pupil mata yang tidak sama terus.
1: Waduh,
0: juga.
1: Kelumpuhan
0: wajah, takut terhadap air.
1: Terus, itu sih yang paling fatal, kayaknya takut sama air. Jadi gak ada itu. Cairan yang masuk dari dalam tubuh.
0: Nah, kalau misalnya takut terhadap air, berarti ini dia bisa kena gigitan kucing. Karena kucing kan takut sama air.
1: Ih, gak juga dong, Pak. Jangan ngasih informasi yang menyesatkan deh.
0: Pokoknya gitulah, kita garis bawahi aja ya. Kalau misalkan kamu termasuk orang yang sekarang tiba-tiba takut sama air, nah itu tiba-tiba gitu kan, nah itu harus diperiksa.
1: Enggak
0: gitu.
1: Juga, kalau dengan, misal enggak ada dari penyebab perantara gigitannya.
0: Kan belum kelar gue ngomongnya dengan apa namanya dukungan-dukungan yang tadi disebutkan gitu.
1: Iya, kecuali sebelumnya ada digigit kucing atau digigit anjing atau digigit kera gitu. Nah, ya terus gitu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian takut sama air, nah itu perlu di apa namanya, diperiksakan.
0: Diperiksa.
1: Tapi
0: itu
1: kalau
0: harus.
1: Ada indikasi gigitan dari hewan yang tadi kita sebutkan.
0: Lah emang dia malas mandi aja.
1: Gitu ya. Itu bukan orang yang kena rabies, itu orang yang malas untuk mandi. Bukan.
0: Cung yang pagi-pagi malas mandi.
1: Ih, menjijikan.
0: Apalagi kalau misalkan udah ketar-ketir nih lihat jam udah, wah, udah nih enggak bakalan, pasti ketinggalan gitu, pasti kesiangan gitu kan. Kalau mandi akhirnya cuma sikat gigi doang. Itu yang biasanya yang masuk pagi suka kesiangan gitu. Untung gue kagak.
1: Oke. Tapi ada kabar duka juga ya, Pak ya.
0: Kenapa,
1: selain apa namanya? Kapal motor para jurnalis yang belum ditemukan. Ternyata hari ini juga ada informasi bahwa ada kapal yang juga hilang kotak ya, Pak ya?
0: Hilang, iya.
1: KMP Virgo Transport 8. Ya.
0: Itu banyak banget lagi ya bawa penumpangnya.
1: Betul, dalam pelayanan rute Surabaya Banjarmasin. Semoga seluruh penumpang dan juga awak kapal ini juga segera ditemukan ya, dalam keadaan selamat serta keluarga yang menanti diberikan kekuatan dan juga ketabahan ya.
0: Nah, itu ya, jadi ya kita tidak tahu yang namanya musibah ya.
1: Betul Pak, nggak ada di kalender soalnya di musibah kalender. Itu ya, jadi harus tetap hati-hati, selalu berdoa dalam perjalanan ya.
0: Bu, lu pernah ngalamin lihat, maksudnya ada di masa itu gitu, film Dragon Ball?
1: Hah? Film Dragon Ball? Itu waktu
0: yang
1: kecil.
0: Film animenya. Iya, tapi pernah ngalamin gitu kan, pernah ada di masa itu gitu. Nah, ini yang apa namanya, pengisi suara si kura-kura ini, siapa ya namanya ya? Lupa gue.
1: Kura-kura?
0: Iya.
1: Dragon Ball?
0: Iya, si gurunya itu.
1: Oh, dubber Indonesianya atau pengisi suara aslinya?
0: Pengisi
1: nih?
0: Suara aslinya.
1: Oh, meninggal.
0: Master Roshi dalam Dragon Ball dan Bagi dalam One Piece juga. Ini meninggal dunia pada 10 September kemarin di usia 56 tahun setelah berjuang melawan kanker otak agresif. Wih, ngeri ya. Dan kabar kepergiannya ini diberikan oleh sejumlah akun dan media anime dengan perannya sebagai Master Roshi dan juga Bagi menjadi salah satu yang paling dikenal penggemar.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ini juga ada kabar update juga ya, sejumlah penumpang kapal motor Virgo Transport 8 ada yang sudah berhasil dievakuasi setelah kapal karam dan terbalik di perairan Laut Jawa dan para penumpang yang selamat dibawa menuju Banjarmasin untuk menjalani proses pendataan dan penanganan lebih lanjut ya. Setelah dievakuasi, para penumpang ini diberikan gelang berwarna hijau dan kuning sebagai bagian dari proses identifikasi. Sementara itu, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap penumpang yang sampai saat ini belum ditemukan. Tapi beberapa sudah ditemukan ya.
0: Oke. Ada kabar baik dan juga ya kabar yang kurang baik.
1: Betul.
0: Gitu ya. Biar seimbang. Terus juga ada kabar yang ya mungkin sekarang karena memang lagi musimnya juga nih ya, ada yang diduga dampak aktivitas perusahaan pembangkit listrik di Bayah Lebak. Ini warga mengeluhkan air sungai keruh katanya gitu. Jadi warga di 3 desa kecamatan Bayah, Suakan, terus Ciamancak, Bayah Timur, ini mengeluhkan air sungai yang sering berubah keruh dan dalam 2 bulan terakhir. Dan pencemaran air sungai ini diduga akibat aktivitas pengerukan dan penataan bantaran sungai oleh proyek perusahaan pembangkit listrik. Warga meminta kegiatan perusahaan dihentikan sementara selama musim kemarau serta menuntut tanggung jawab atas terganggunya sumber air sehari-hari. Waduh, dasar madasar gitu kan ya. Sekarang udah sulit air. Sekarang air yang ada pun itu harus terkena imbas dari pencemaran aktivitas pengerukan dan penataan bantaran sungai oleh proyek perusahaan tersebut gitu.
1: Oke. Tapi emang kayaknya sih sudah mau masuk musim penghujan ya. beberapa hari ini, beberapa sore hujan kan, Pak?
0: Betul. Walaupun ya belum merata lah ya, gitu, belum merata. Tapi seenggaknya memberikan angin segar lah ketika sudah panas-panasan, gitu kan. Diguyur hujan. Tapi dari Penggarangan, ini juga ada kabar bersama BPBD yang membagikan air bersih kepada 97 kepala keluarga. Jadi anggota Polsek Penggarangan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dan juga Porkopimcam Cihara menyalurkan bantuan air bersih kepada warga pada hari Minggu kemarin tuh. Dan kegiatan bagi-bagi air bersih tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang terdapat kekurangan air bersih akibat musim kemarau.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi memang ya belum rata lah gitu, untuk hujannya ada, cuma belum rata dan belum konstan juga gitu. Tapi sebenarnya kan kalau untuk bulan berber harusnya udah
1: udah mulai masuk musim penghujan.
0: Udah masuk musim penghujan. Gitu. Ada lagi informasinya?
1: Istirahat dulu, Pak.
0: Istirahat di tempat. 4 menit lo sudah pukul 11 siang hari ini. Ini masuk di jam terakhirnya di Multatuli Pagi barengan kita berdua sampai dengan selesai nanti. You know.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
4: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Teh, masa Allah baik budak, iya panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan. Cahaya di emang gak sehese no juga gila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kamarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
9: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
8: Kabar apa tuh?
9: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
8: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
6: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sebelum ini pukul 11 siang hari.
1: Betul, Pak, saya mau nanya. Kita apa? Di Provinsi Banten kan, Pak?
0: Ah. Wah, ini rada berat nih kalau.
1: Nah, kalau Bapak merasa sebagai warga yang tinggal di Provinsi Banten, ini saya mau ngenalin logo resmi Provinsi Banten yang ke-26, Pak. Karena nanti di 4 Oktober 2026 Provinsi Banten ini ulang tahun, Pak.
0: Oh, ulang tahun ya.
1: Iya, ulang tahun ke-26 dengan tema Banten Bergerak Maju Berdampak.
0: Banten Bergerak Maju Berdampak.
1: Iya, Pak. Bagus ya angka 26 ini seperti kupu-kupu, Pak.
0: Wow. Kecolongan nih ah. Jadi menyimak aja deh.
1: Angka 26 ini seperti kupu-kupu ya, banyak bentuknya dan ini ada ornamen puncak motif purbakala juga karena ini kan merupakan motif purbakala peninggalan Kesultanan Banten abad ke-17 ya. Jadi kalau misalnya dipakai itu sudah pasti cocok ya, Pak ya.
0: Terselip corak batik juga enggak?
1: Enggak sih, Pak, nampaknya ya. Tapi itu dia ada ornamen yang diambil dari motif purbakala, Pak, dari Keraton Surosowan ya. Delapan kelopak bunga di atas angka 26, Pak. Begitu. Jadi kayak kupu-kupu yang lagi terbang di bawah bunga gitu. Ya, angka 26 ini melambangkan sinergi, kolaborasi dan juga persatuan antar pemerintah Provinsi Banten dan seluruh lapisan masyarakat. Begitu ya.
0: Tapi kayaknya dengan logo yang ada itu sepertinya ingin menekankan bahwa di Banten itu ada purbakala.
1: Ya, situs purbakala, betul.
0: Ada situs purbakala.
1: Pakai warna biru sama gold, Pak. Kalau biru sendiri melambangkan sumber daya air dan maritim ya.
0: Kelautan ya.
1: Untuk goldnya sendiri melambangkan prestasi, kemakmuran dan juga kejayaan. Gitu ya, Sobat Lateli ya. Jadi tanggal 14 sekarang ya. Berarti sebentar lagi Provinsi Banten ulang tahun ke-26.
0: Iya, kurang lebih 1 bulan ke depan lah ya.
1: Ih, kok tuaan saya ya daripada Provinsi Banten.
0: Diperjelas lagi.
1: Kenapa saya lebih tua dari provinsi? Gitu ya, Tauletli ya. Berarti nanti di alun-alun Serang bakalan ada banyak gelaran hiburan.
0: Rame
1: sih.
0: Rame banget ya.
1: Kita tunggu lah ya, nanti akan ada gelaran apa saja untuk memperingati HUT ke-26 Provinsi Banten ini.
0: Berarti kan itu tadi kan ada apa namanya seperti purbakala Surosoan ya. Nah, itu kayaknya bakal masuk dan terlibat juga di situ.
1: Betul.
0: Untuk tempatnya. Nah, ini
1: tapi kalau situs purbakala emang enggak bisa diinin, Pak.
0: Iya, maksudnya ada acaranya di situ juga gitu. Itu kan masuknya ke Banten lama kan, lewat perjarahan gitu.
1: Iya, di situ. Mudah-mudahan sih ya adalah. Terus saya juga mau mengucapkan selamat dan sukses untuk dilantiknya Dr. Andes Halso Nainggolan MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten.
0: Wah, jadi sudah dikukuhkan ya.
1: Betul.
0: Berarti ya.
1: Kalau mereka masih PJ gitu ya, masih Pak PJ. Ya. Kalau sekarang sudah dilantik.
0: Sudah dilantik. Gitu, ya. Oke. Ini juga informasi yang kita tahu ya selama ini. Ratusan tahun bahkan peta dunia yang kita pakai ini diam-diam ngecilin Indonesia, tahu gak sih? Kayaknya negara kita ini paling kecil banget gitu. Nah, sekarang PBB baru aja mengganti peta standar dunia dan untuk pertama kalinya negara-negara khatulistiwa seperti Indonesia ini ditampilkan sesuai ukuran aslinya. Ternyata
1: gede kan, Pak?
0: Gede lah.
1: Australia kalah sama kita, Pak.
0: Peta ini bukan cuma soal garis dan warna. Peta itu soal kekuasaan. Siapa yang tampak besar, siapa yang dikecilkan, dan siapa yang jadi pusat dunia gitu. Nah, tahu gak sih PBB gambar ulang dunia? PBB sahkan peta dunia baru. Ini 164 setuju, 1 menolak. Amerika Serikat.
1: Maksudnya nah, gimana, Pak?
0: Jadi beberapa negara ini kan dunia ya. Nah, 164 setuju dan 1 menolak, itu Amerika Serikat. gitu. Nah, diprakarsai negara-negara Afrika, terus koreksi ketidakadilan 450 tahun gitu. Nah, peta lama itu dari Mercator yang bikin negara utara tampak raksasa, negara tropis mengkerut gitu. Peta baru yaitu Equal Earth ini menampilkan ukuran benua yang sebenarnya begitu. Kalau misalkan sahabat Mula Tuli ingin lebih jelas, pengen lebih tahu lagi, kamu coba deh untuk korek di kepoin ya di IG-nya Pinter Politik. Nah, di situ ada tuh, ada gambar dan bentukannya juga gitu. Nah, dari Mercator ini dari 1569 bentuknya akurat tapi ukuran ngawur, dipakai di Google Map. Terus juga fitur 1973 ini ukuran adil tapi bentuk benua melar gitu. Ada Robinson di 1963 ini kompromi, dipakai banyak atlas dan Tiongkok ya. Nah, yang Equal Earth ini di 2018 ukuran adil, bentuk enak dipandang, ini pilihan PBB. Nah, jadi intinya bola tak bisa jadi datar tanpa distorsi. Yang penting distorsi mana yang kita pilih, begitu ya. Kenapa penting buat Indonesia? Selama 450 tahun dunia melihat Republik Indonesia ini lebih kecil dari aslinya. Faktanya negara terluas ke-14 dunia, terbesar di Asia Tenggara. Dan rentang Sabang sampai Merauke itu kurang lebih 5.000 km, setara lebar daratan Amerika Serikat. Berarti hampir sama dong kalau gitu ya.
1: Dan juga ini untuk sahabat Mula Tuli yang mau berwisata ke Gunung Bromo, ntar dulu ya, tunggu ya. Karena dari 12 September kemarin Gunung Bromo ditutup.
0: Itu karena batuk-batuk atau karena observasi?
1: Ada mau mendalami kasus kebakaran.
0: Iya.
1: Ya, okay, sehubungan dengan makin meluasnya kebakaran hutan di kawasan Bromo, kunjungan wisata Gunung Bromo ditutup total dari 12 September sampai dengan batas waktu yang tidak bisa disampaikan lebih lanjut. Okay. Ya. Jadi buat sahabat Mula Tuli yang mau mendaki terutama ke Gunung Bromo, tahan dulu ya.
0: Tahan dulu. Kalau bisa langsung nyari alternatif lain lah ya. Ya,
1: Bromo, Tengger, Semeru ya. Lagi ditutup, jadi alternatif lain. Apalagi jangan ke Gunung Anak Krakatau.
0: Ya, bunuh diri kalau gitu.
1: Bisa lah yang lain, Kerinjani ya, mungkin ya. Oh, jauh amat ya Kerinjani. Ikut
0: berani
1: enggak. Wah, saya jalan dari sini sampai ke depan alun-alun ini sih udah capek, udah jompo pak. Apalagi naik Gunung Rinjani.
0: Wah, gimana kalau diajak lari sama toddlernya tuh, waduh. Adalah ya sahabat Mula Tuli, kita udah cukupkan saja, kita juga harus pamit dan ini juga waktunya untuk istirahat siang, untuk makan siang juga untuk sahabat Mula Tuli yang sudah beraktivitas dari pagi sampai detik ini, pastinya ya tenaga terkuras lah ya, otak terkuras juga, mental juga terkuras ya. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama di Mula Tuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Nafis dan juga Ayu pamit undur diri, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id. Status suspend terhadap 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Banten memunculkan sorotan terhadap tata kelola program makan gizi gratis. Pengamat kebijakan publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA Ahmad Sururi menilai, evaluasi terhadap SPPG tidak cukup hanya menyentuh persoalan fasilitas dan administrasi. Sururi mempertanyakan standar, mekanisme hingga prosedur perekrutan ahli gizi di masing-masing SPPG. Menurutnya, posisi tersebut harus diisi berdasarkan kompetensi yang jelas dan proses yang transparan. Ia menilai transparansi menjadi bagian penting dalam proses perekrutan. Pemerintah menurutnya perlu menjelaskan persyaratan dan mekanisme yang digunakan untuk menentukan tenaga ahli gizi di SPPG. Sururi mengatakan kualitas sumber daya manusia tidak boleh diabaikan karena program MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ia pun meminta masyarakat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, bukan hanya ketika muncul persoalan di lapangan. Menurut Sururi, persoalan SDM berpotensi terus muncul apabila standar dan mekanisme perekrutan tidak dibenahi secara jelas.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asya.
5: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, badari ngungkio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayat. BBM kayak jeng traktor gak saat juga nak.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan. Ajak keluarga, sahabat, pasangan dan orang-orang
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: over.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli semuanya. Dan hai, gimana kabarnya di hari ini? Ketemu lagi sama Tika di Multatuli hari ini. Dan seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, Tika menyapa dan menemani sahabat Multatuli untuk menemani aktivitasnya di hari ini dengan berbagai tips yang akan Tika berikan di hari ini untuk menemani aktivitas siangnya juga ya. Dan semoga saja sahabat Multatuli dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya juga, amin ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.6 Multatuli FM, Tika masih akan kembali lagi.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
5: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
4: Loh, memang ayah bisa bantu?
5: Bisa banget.
4: Caranya?
5: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
4: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
5: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
6: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
7: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
5: Nah, gitu dong.
6: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multa Tuli FM.
5: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa

89.0 FM. Ya, sahabat Multatuli masih bersama Tika dan di menit ke-23 lepas dari pukul 13 yang hari ini ya. Dan di hari Senin 14 September 2026. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune dari pagi di Multatuli pagi hingga di Multatuli hari ini. Sekarang satu tips sahabat Multatuli yang akan Tika coba berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli di tips parenting ya. Kenapa anak sering lebih memendam perasaan? Ada beberapa cara yang kita bisa terapkan sebagai orang tua, karena setiap orang tua tentu ingin menjadi tempat yang pertama dituju anak saat mereka sedang menghadapi masalah. Baik itu persoalan di sekolah, konflik dengan teman, kesulitan belajar, maupun perasaan yang sulit mereka pahami. Anak membutuhkan sosok yang dapat mendengarkan dan memberikan rasa aman, namun pada kenyataannya tidak semua anak merasa nyaman untuk bercerita. Ada yang memilih menyimpan masalah sendiri karena lebih takut dimarahi, dihakimi, atau dianggap berlebihan ya. Dan kemampuan anak sahabat Multatuli untuk terbuka tidak muncul begitu saja. Hubungan yang penuh kepercayaan dibangun melalui interaksi sehari-hari yang konsisten. Cara orang tua juga merespon cerita anak, menghargai perasaannya, serta menunjukkan empati akan mempengaruhi apakah anak merasa aman untuk berbagi pengalaman dari kesulitannya. Dan sahabat Multatuli, ketika anak merasa didengar dan diterima, mereka akan lebih mudah membuka diri tanpa rasa takut.

karena ya ini anak-anak berkembang tidak hanya melalui keterampilan yang mereka miliki, tetapi juga melalui rasa percaya diri dan keyakinan bahwa mereka mampu menghadapi berbagai tantangan. Dukungan, penerimaan, dan kasih sayang dari orang tua sebagai pondasi yang paling penting membantu anak untuk merasa aman dan mengungkapkan pikiran maupun masalah yang sedang mereka hadapi. Dan sebagai orang tua ya, seharusnya kita menjadi pendengar yang benar-benar hadir ya. Dan saat anak mulai bercerita, berikan perhatian penuh tanpa terdistraksi oleh ponsel, televisi, atau pekerjaan lain. Kontak mata, bahasa tubuh yang hangat juga ya. Ini atau respon sederhana seperti mengangguk ya, ini dapat membuat anak merasa bahwa ceritanya paling penting. Anak merasa lebih nyaman karena seringkali anak tidak langsung menceritakan inti masalahnya. Karena itu hindari terburu-buru menyela atau langsung memberikan nasihat. Biarkan mereka menyampaikan isi hati hingga selesai agar merasa dihargai dan juga dipahami. Hindari reaksi yang terlalu keras ya. Salah satu alasan terbesar anak tidak mau bercerita adalah karena takut dimarahi, itu ya sahabat Multatuli. Karena respon yang terlalu emosional juga dapat membuat anak berpikir bahwa cerita hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, sikap yang tenang membantu anak merasa aman dan lebih percaya untuk terbuka di lain waktu. Jangan langsung menghakimi atau menyalahkan. Ketika anak menghadapi masalah, mereka membutuhkan seorang yang mendengarkan terlebih dahulu, bukan seseorang yang langsung mencari siapa yang salah. Karena kalimat, mungkin kalimat seperti ini ya sahabat Multatuli, makanya jangan begitu, atau sudah mama bilangkan dari awal gitu ya, ini dapat membuat anak merasa tidak didukung ya sebetulnya. Jadi cobalah memahami situasi dari sudut pandang anak sebelum memberikan penilaian. Dengan begitu anak akan merasa bahwa orang tuanya berada di pihak mereka, bukan menjadi lawan yang harus dihindari ya. Biasakan mengobrol tentang hal-hal kecil, karena keterbukaan biasanya tidak dimulai dari pembicaraan yang serius. Anak lebih mudah bercerita tentang masalah besar jika sebelumnya terbiasa berbagi cerita sederhana setiap hari. Jadi luangkan waktu kita untuk bertanya tentang aktivitas di sekolah, teman-teman anak ya, atau hal yang menarik yang terjadi sepanjang hari. Kebiasaan mengobrol ini yang mungkin ringan tapi dapat memperkuat ikatan emosional sekaligus membuka jalan bagi percakapan yang lebih mendalam saat anak menghadapi masalah. Jadi ketika hal itu terjadi, beri anak kesempatan untuk menyampaikan pendapat juga, dan tunjukkan kasih sayang tanpa syarat ya. Bantu anak membangun kepercayaan diri, jadilah tempat yang aman pula ya sahabat Multatuli untuk waktu pulang dan bercerita. Hal terpenting ini yang dibutuhkan anak adalah keyakinan bahwa rumah merupakan tempat yang aman bagi mereka. Anak perlu tahu bahwa apapun yang terjadi, orang tua akan tetap mendengarkan, mendukung, dan membantu mencari solusi. Bukan berarti orang tua yang harus selalu menyetujui semua tindakan anak, namun menunjukkan empati dan penerimaan pada anak akan membuat anak merasa tidak sendirian saat menghadapi kesulitan ya. Dan satu tips sahabat Multatuli seputar parenting untuk Anda semuanya, semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
8: Clear, Bu.
7: Materi buat peserta?
8: Sudah, Bu.
7: Format berita acara?
8: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
7: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
9: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Laboratori FM. Kamu setia, setia hari. Bersama Mutatuli FM. Lebar.
1: Mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika ada di menit keempat lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya. Kembali satu tips untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya. Ini tidak perlu memaksa sebagai orang tua untuk membantu anak mengenali bakatnya. Orang tua, sahabat Multatuli seringkali ingin segera mengetahui kemampuan terbaik anak, padahal bakatnya biasanya tidak langsung terlihat sejak awal dan dapat berkembang seiring bertambahnya usia dan juga pengalaman. Peran orang tua penting sekali untuk membantu anak mengenali bakatnya sejak dini tanpa harus menuntut anak terhadap hasil yang sempurna. Dan sebagai orang tua, mengenali bakat dapat dimulai dengan memperhatikan minat, kebiasaan, serta aktivitas yang paling sering dipilih anak secara sukarela. Pengamatan sederhana tersebut, ini akan membantu orang tua memahami potensi tanpa harus memaksakan pilihan tertentu. Dan orang tua juga tidak harus menekan pentingnya memberikan lingkungan yang aman juga untuk eksplorasi pada anak. Dan anak membutuhkan dukungan, kesempatan untuk mencoba juga, itu terutama dengan hal-hal yang baru dan dorongan yang membuat mereka berani mengembangkan kemampuan tanpa takut melakukan kesalahan. Jadi sikap orang tua yang sportif juga akan membantu anak untuk terbuka akan kegiatan yang anak lakukan. Jadi proses menemukan bakat anak sebaiknya dipandang sebagai perjalanan yang berlangsung bertahap, bukan sesuatu harus yang segera menghasilkan prestasi ya sahabat Multatuli. Saat anak merasa didukung, maka mereka akan lebih percaya diri mengenali kemampuan yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Jadi alasan setiap anak memiliki proses yang berbeda karena setiap anak tidak memiliki kepribadian, minat, dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat waktu munculnya bakat tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak lainnya. Jadi tugas orang tua adalah mendampingi anak agar bisa menemukan bakatnya. Dan ada anak yang cepat menunjukkan ketertarikan pada seni, olahraga, atau musik sejak dini. Namun tidak sedikit pula yang baru menemukan bidang yang disukai setelah mencoba kegiatan dalam waktu yang lebih lama. Karena itu, sahabat Multatuli, membandingkan perkembangan anak dengan teman sebaya atau saudara justru mengurangi rasa percaya diri mereka. Dan anak akan lebih mudah berkembang ketika merasa diterima dan apa adanya, tidak terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi juga, sahabat Multatuli. Dan kita sebagai orang tua harus bisa memberikan ruang untuk mencoba dan berubah pikiran, bahkan gagal juga merupakan bagian yang penting dari proses tersebut ya. Dari pengalaman anak itulah anak mulai memahami aktivitas yang benar-benar membuatnya bersemangat. Jadi memahami bahwa setiap anak berkembang dengan ritmenya dan dapat juga membantu kita sebagai orang tua memberikan pendampingan yang lebih sadar, realistis, dan sesuai kebutuhan anak. Satu tips sahabat Multatuli semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Salomon Kagley masih bersama Tika ya. Dan di menit ke-35 lepas dari pukul 14 yang hari ini ya, Tika bertugas hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya, untuk menemani sahabat Multatuli semuanya di tips terakhir ya. Sahabat Multatuli, kalau punya masalah dengan ngorok ya, sahabat Multatuli anak ya yang sering ngorok di saat tidur, kapan harus diperiksa? Ternyata mungkin ada hal serius juga ya, sahabat Multatuli, yang harus diperhatikan. Suara ngorok pada anak di saat tidur mungkin terdengar biasa, terutama ketika sedang pilek atau kelelahan. Namun, sahabat Multatuli, jika anak hampir selalu ngorok setiap kali tidur, orang tua sebaiknya mulai memperhatikannya. Karena anak yang sering mengorok dapat mengalami gangguan pernapasan saat tidur. Kondisi ini terjadi ketika saluran napas menyempit dan tertutup sehingga aliran udara terganggu dan napas dapat berhenti beberapa kali selama tidur. Meski demikian, anak yang mengorok belum tentu mengalami sleep apnea ya. Lantas, apa saja penyebab anak mengorok dan kapan kondisi ini bisa diperiksakan? Ada beberapa penyebab ya, sahabat Multatuli, yang membuat anak tidurnya ngorok, dan mungkin kondisi tubuh anak juga membuat anak lebih mudah mengorok saat tidur, yaitu biasanya amandel yang membesar dan berat badan berlebih atau obesitas. Ini berat badan berlebih juga dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan saat tidur. Jaringan di sekitar saluran nafas dapat membuat saluran tersebut lebih mudah menyempit ketika anak tidur. Karena itu, kondisi berat badan anak juga menjadi salah satu faktor untuk perlu diperhatikan ketika anak memiliki kebiasaan ngorok. Hidung yang tersumbat atau infeksi saluran pernafasan. Ada juga mungkin ya, sahabat Multatuli, kelainan bentuk wajah atau saluran nafas. Mungkin gangguan pada otot saraf yang berperan dalam proses pernapasan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan nafas saat tidur ya. Jangan hanya memperhatikan saja ketika anak tidurnya ngorok. Jadi orang tua sebaiknya tidak hanya memperhatikan anak ketika tidur anak ngorok, tetapi juga mengamati pola nafas dan kualitas tidurnya. Kebiasaan mengorok pada anak atau remaja yang dapat ditanyakan saat pemeriksaan kesehatan ini jika anak sering mengorok dan menunjukkan tanda gangguan pernapasan saat tidur. Jadi dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan tidur ya. Dan anak mengorok hampir setiap kali tidur, bukan hanya ketika sedang pilek saja. Terdapat jeda ketika anak bernafas, anak tiba-tiba tersentak atau seperti terengah-engah saat tidur ya. Tidur mungkin terlihat gerisah, anak sering bernafas melalui mulut, dan anak sulit berkonsentrasi atau mengalami perubahan perilaku. Pertumbuhan anak tidak optimal. Jadi sahabat Multatuli, jika menemukan tanda-tanda yang tadi sudah Tika sebutkan, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya. Dan kalau misalnya ditanya bagaimana cara untuk mengatasi anak yang ngorok, jadi penanganan anak yang mengorok tergantung pada penyebabnya. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya tidak langsung memberikan obat atau semprotan hidung tanpa mengetahui penyebab anak mengorok. Jika ngorok disebabkan oleh hidung yang tersumbat akibat pilek atau infeksi saluran pernapasan, penanganannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang menjadi dasar si anak ngorok itu ya. Sementara itu, pada anak yang dengan berat badan yang berlebih atau bisa dibilang obesitas, pengelolaan berat badan dapat menjadi bagian dari penanganan. Jadi turunin BB-nya ya. Pada kondisi tertentu, dokter juga dapat merekomendasikan pemeriksaan atau terapi lain sesuai penyebab dan tingkat dari keparahan gangguan pernapasan di saat tidur. Karena mengorok saja belum cukup untuk memastikan anak mengalami sleep apnea ya. Pemeriksaan dokter diperlukan untuk mengetahui apakah suara ngorok tersebut hanya sementara atau berkaitan dengan gangguan pernapasan saat tidur. Jadi sahabat Multatuli, mengatasi anak yang mengorok bukan sekedar membuat suara tersebut berhenti. Hal yang lebih penting adalah mencari tahu penyebabnya, sebab anak yang terlihat tidur nyenyak belum tentu bernapas dengan baik sepanjang malam.
Dan satu tips sahabat Multatuli, semoga bisa bermanfaat untuk para orang tua ya di siang hari ini. Dan Tika masih akan kembali lagi untuk bisnis terakhir ya. Stay tune terus di 89 Multatuli FM bersama Tika.

0: Lebar Crew Hype. Mulai harimu dengan semangat.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Atau mau menurut Tuk Jaya Raga.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Iya, sahabat Multatuli, belibet nah kan. Iya, sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika ya, karena banyak sekali kesalahan hari ini ya, sahabat Multatuli. Dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, sehat terus badannya, lancar terus rezekinya juga, amin ya rabbal alamin ya. Nanti ketemu lagi insya Allah besok sama Tika di hari dan jam yang sama ya. Tika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Tune in dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Ada apa di bulan September?
3: Ada apa di bulan September?

17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI, aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahder Johan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat sore sahabat Multatuli. Senang sekali mengulang dari menemani sahabat Multatuli kembali di gelaran Multatuli sore untuk hari ini bertepatan di hari Senin. Welcome Monday di minggu kedua.

2 di bulan September 2026 sampai nanti di jam 6 ya, jam 5 akan ditemani lagu apik, informasi menarik tentunya, dan dilanjutkan juga dengan program unggulan lainnya dari Multatuli Radio. Side Pony, dengarkankah dia sudah memulai perjumpaan kita, dan akankah sahabat Multatuli melakukan aktivitas di siang yang lumayan panas ini? Ya tentu saja ya, tidak bisa menjadi halangan cuaca sebetulnya untuk melakukan kegiatan ya sahabat Multatuli. Tapi betul-betul ya panasnya ini lumayan. Jadi untuk sahabat Multatuli mungkin bisa disarankan untuk tetap menjaga asupan atau hidrasi tubuh dengan meminum air putih yang cukup supaya tetap fokus ya. Biasa hari Senin itu hektik ya sahabat Multatuli, penuh dengan kesibukan, deadline-deadline tugas, dan ya karena sudah terlena di hari libur ya Sabtu Minggu, apalagi anak-anak nih mulai masuk lagi setelah PJJ beberapa hari kemarin ya, dan sekarang sudah mulai aktivitas kembali seperti biasa normal melakukan pembelajaran dari sekolah. Oke, kan ada informasi apa dan tips-tips apa yang bisa dibagikan untuk kesempatan kali ini? Tetap di 89.1 FM, aku petakan Sheila on 7 dengan seberapa pantas.

0: dunia setiap hari. Bersama Mutatuli FM, Lebar.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Kembali 89 Radio Radio Cerdas Informatif dan Solutif Given dengan Heartbreak Anniversary. Tanggal 14 minggu kedua di bulan September ya, sudah tidak terasa hari demi hari sudah di pertengahan bulan ya sahabat Multatuli dan menuju ke akhir tahun ya. Dan tanggal 14 September bertepatan di hari Senin, ini juga ternyata diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Nah, peringatan ini menjadi momentum penting untuk kembali menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat sekaligus tentunya mengingatkan peran strategis perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat ya. Hari kunjungan perpustakaan pertama kali ini diusulkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas pertama, ya ini Mas Tini Harjo Prakorso. Dan usulan tersebut kemudian ditetapkan melalui surat Kepala Perpustakaan Nasional RI pada 11 Agustus 1995. Selanjutnya Presiden Soeharto meresmikan peringatan ini pada 14 September 1995. Nah, tujuan utamanya dari Hari Kunjungan Perpustakaan adalah mendorong masyarakat untuk datang ke perpustakaan baik untuk membaca maupun memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia ya. Nah, bulan September tidak hanya diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan tapi juga ditetapkan sebagai hari bulan gemar membaca, dan penetapan ini juga memiliki tujuan yang sejalan yakni meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Dan langkah ini diambil tentunya sebagai respon terhadap rendahnya minat baca masyarakat. Dengan adanya momentum selama bulan satu bulan penuh ini diharapkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, sekolah hingga komunitas ini dapat menggelar kegiatan literasi yang mendorong kebiasaan membaca. Dan merujuk pada situs resmi Perpusnas RI, perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku ya sahabat Multatuli, karena lebih dari itu perpustakaan ini memiliki peran sebagai pusat kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan diharapkan perpustakaan ini mampu menyediakan akses informasi yang mudah dan merata, kemudian juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan ya, dan mendukung peningkatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat, juga menjadi ruang interaksi dan kolaborasi publik. Dan dengan fungsi tersebut perpustakaan ini bertransformasi menjadi ruang belajar yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman ya. Dengan meningkatnya minat baca, tentunya kualitas sumber daya manusia Indonesia diharapkan turut meningkat, dan literasi yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Setuju ya, sepakat ya sahabat Multatuli. Mungkin mulai dari sekarang sahabat Multatuli bisa nih di sela-sela mengasuh anak ya, atau di sela-sela kegiatan bersama keluarga, piknik-piknik cantik, piknik-piknik simple di Rangkas Bitung, kita juga punya perpustakaan Saja Adinda dong ya tentunya sahabat Multatuli, dan itu bisa menjadi wadah untuk kita sekeluarga meningkatkan minat baca, meningkatkan lagi tentunya pemahaman literasi ya, karena tentunya akan berbeda meskipun sekarang teknologi sudah mulai banyak menyediakan e-book dan lain sebagainya ya. Tapi membaca buku dari buku konvensional tentu akan berbeda pengalaman, juga tentunya akan syarat penuh makna ya. Dan bisa menjadi salah satu inspirasi, mungkin nanti akan dijadwalkan bersama anak, bersama keluarga untuk mengunjungi perpustakaan Saja Adinda ya. Dan jangan lupa setelah sahabat Multatuli berkeliling-keliling membaca-baca buku ya, rapikan kembali tentunya ya di raknya masing-masing supaya ketertiban, keamanan dan juga kerapian tetap terjaga.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

894 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Dan masih di gelaran Multatuli sore untuk hari ini. Ya sahabat Multatuli, tagihan listrik yang tiba-tiba membengkak nih ya, terkadang membuat bingung, padahal penggunaan perangkat elektronik di rumah terasa tidak jauh berbeda dari biasanya. Nah, tapi ternyata tanpa disadari sejumlah kebiasaan sehari-hari bisa membuat konsumsi listrik menjadi lebih besar ya, mulai dari membiarkan perangkat tetap terhubung ke stop kontak hingga menyalakan AC di ruang kosong. Yang paling sering biasanya adalah charger ya tuh, hampir 24 jam tuh charger itu ya, meskipun tidak digunakan seperti itu ya, tapi tetap masuk di stop kontak. Dan jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut tentunya akan membuat penggunaan energi di rumah kita menjadi kurang efisien. Karena itu, mengenali kebiasaan yang mungkin bisa membuat listrik boros bisa menjadi langkah sederhana untuk mengendalikan pengeluaran bulanan. Udah mau tanggal 20 juga ya, batas maksimal pembayaran listrik ya. Baik yang, kalau yang token sih lebih ini lagi ya, lebih terasa lagi ya sahabat Multatuli. Apa saja nih kebiasaan yang bisa membuat tagihan listrik membengkak sahabat Multatuli? Salah satunya adalah membiarkan kabel tetap tertancap. Nah, membiarkan charger ataupun kabel televisi atau perangkat elektronik lain tetap terhubung ke stop kontak meski tidak digunakan, mungkin ya sepele lah ya gitu, tapi beberapa perangkat masih dapat mengkonsumsi listrik ketika berada dalam kondisi siaga atau standby. Nah, kondisi ini dikenal sebagai standby power atau vampire power, dan besarnya konsumsi dari satu perangkat memang relatif kecil ya, tapi penggunaan banyak perangkat secara bersamaan ini akan terus-menerus dapat menambah konsumsi listrik rumah tangga sahabat Multatuli. Karena itu, dengan mencabut perangkat atau charger dari stop kontak setelah digunakan dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan. Ada lagi menyalakan AC di ruangan kosong, karena AC ini menjadi salah satu perangkat rumah tangga yang membutuhkan energi yang cukup besar ya, dan penggunaannya juga bisa semakin boros kalau misalkan AC ini dibiarkan menyala ketika ruangan sedang kosong. Nah, pengaturan suhu yang terlalu rendah juga dapat membuat AC ini bekerja lebih lama untuk mencapai dan mempertahankan suhu tersebut. Department of Energy Amerika Serikat menyarankan penggunaan pengaturan suhu yang moderat atau untuk membantu menghemat energi ya, jika ruangan terasa cukup nyaman, suhu sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius ini dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan mengatur suhu lebih rendah. Jadi jangan lupa mematikan AC ketika meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama ya sahabat Multatuli. Kalau misalkan dalam waktu 30 atau 1 jam bisa lah ya tetap dinyalakan, tapi kalau harus berjam-jam, harus seharian ya sebaiknya dimatikan. Kemudian sering membuka tutup pintu kulkas. Loh kok bisa? Ya bisa ya, karena kulkas ini bekerja sepanjang waktu untuk menjaga makanan dan menjaga tetap kualitasnya tetap ya, tetap bagus dan tetap dingin. Karena itu kebiasaan membuka dan menutup pintu berulang kali juga sebaiknya tidak dianggap remeh, karena ketika pintu terbuka udara dingin tuh keluar dan udara yang lebih hangat masuk. Jadi kulkas tuh kemudian perlu bekerja kembali untuk menurunkan suhu di dalamnya. Nah, kembali Department of Energy Department of Energy Amerika Serikat menyarankan agar pintu kulkas itu tidak dibiarkan terbuka terlalu lama. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengambil beberapa kebutuhan sekaligus ya, sehingga pintu tidak perlu dibuka berkali-kali. Dan ini juga nih, menyalakan lampu di siang hari ya, padahal gitu ruangan lumayan bercahaya ya, lumayan terpapar cahaya yang baik ya, meskipun tidak menyalakan lampu. Tapi ada dari kita yang kayaknya kurang nyaman gitu kalau tidak menyalakan lampu. Nah, lampu yang tetap menyala ketika ruangan sedang kosong atau ketika cahaya matahari sebenarnya sudah cukup terang untuk bisa menjadi sumber ini bisa menjadi salah satu pemborosan listrik sahabat Multatuli. Penggunaan satu lampu memang tidak serta-merta membuat tagihan melonjak ya, tapi jika kebiasaan tersebut dilakukan setiap hari dan di banyak ruangan, tentunya konsumsi listrik yang terakumulasi tentu menjadi lebih besar ya. Karena itu biasakan mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan, pada siang hari manfaatkan cahaya alami selama kondisi memungkinkan. Ada lagi nggak yang suka nyetrika-nyetrika gitu ya, tapi sedikit demi sedikit. Nah, ini juga karena setrika itu tidak ternyata lumayan ya, menghabiskan energi listrik yang lumayan loh sahabat Multatuli.
karena membutuhkan daya yang cukup besar. Jadi salah satu kebiasaan yang dapat membuat penggunaannya kurang efisien adalah terlalu sering menyetrika pakaian dalam jumlah sedikit. Jadi setiap kali digunakan, setrika ini membutuhkan energi untuk memanaskan permukaannya hingga mencapai suhu yang dibutuhkan. Nah, jika kegiatan menyetrika dilakukan berkali-kali dalam sehari atau beberapa kali dalam seminggu, untuk pakaian yang hanya sedikit, penggunaan listrik pun menjadi kurang efisien ya. Dan menyetrika pakaian sekaligus dalam satu waktu ini dapat menjadi pilihan yang praktis. Selain menghemat waktu, kebiasaan ini juga menjadi membantu ya mengurangi frekuensi penggunaan setrika. Kemudian ya, siapa nih yang suka membiarkan televisi menyala tanpa ditonton? Malah kita yang ditonton ya sama TV. Jadi sebaiknya memang dimatikannya sahabat Multatuli kalau memang sudah tidak ditonton. Daripada membiarkan televisi menyala tanpa kebutuhan, ya gak? Mending matikan perangkat ketika tidak digunakan. Dan jika hanya membutuhkan suara sebagai latar, pertimbangkan apakah televisi memang perlu tetap menyala ya. Dan mesin cuci juga sahabat Multatuli ya, lebih baik menggunakan mesin cuci muatannya yang agak lumayan banyak sesuai kapasitas. Kalau yang 9 kilo ya 9 kilo, 7 kilo ya 7 kilo gitu ya. Jangan menggunakan mesin cuci saat muatannya terlalu sedikit, karena menyalakan mesin cuci untuk mencuci beberapa potong pakaian mungkin terasa praktis ya, terutama di ketika pakaian tersebut ingin segera digunakan. Tapi kebiasaan ini bisa membuat penggunaan mesin cuci menjadi kurang efisien, karena setiap siklus pencucian itu membutuhkan energi untuk menjalankan mesin. Ya, tergantung jenis serta programnya ya sahabat Multatuli, kemudian menggunakan air serta proses tambahan lainnya, dan kebutuhan tersebut tetap berjalan meski pakaian yang dicuci hanya sedikit. Karena itu jika memungkinkan, tunggu hingga muatan pakaian cukup, kumpulkan dulu baju-baju kotornya gitu ya. Dan tetap perhatikan kapasitas maksimal mesin, jangan mengisi secara berlebihan agar proses pencucian tetap optimal. Dan kebiasaan menggunakan perangkat elektronik secara lebih bijak tentunya tidak harus dilakukan dengan perubahan besar. Cukup dengan mematikan perangkat yang tidak digunakan, mencabut charger, mengatur penggunaan AC, hingga menunggu mesin cuci cukup penuh ya, bisa menjadi langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan dengan demikian ya, dengan mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan, konsumsi energi di rumah dapat menjadi lebih efisien. Pada akhirnya kebiasaan kecil tersebut juga bisa membantu menjaga pengeluaran rumah tangga agar tidak ikut membengkak ya. Jadi mulai dari sekarang tuh, siapa ayo yang mulai yang ingat, oh iya jarang matikan lampu atau mungkin AC-nya, atau kalau memang memungkinkan pindah ke teknologi inverter ya, baik itu kulkas maupun AC dan perangkat elektronik lainnya, karena lebih hemat juga sih sebetulnya ya, meskipun harganya mungkin lebih mahal, tapi itu perlu perencanaan yang matang ya. Oke, tetap di 89.1 Radio. Setelah beberapa lagu ada Warta 89 juga dari Multatuli FM. Kita dengarkan satu lagi Yovie Widianto dan Run dengan Cukup Sudah.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Alston Nainggolan, meninjau langsung posko SAR pencarian di Dermaga Marina Carita, Kabupaten Paniklang, Sabtu 12 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan terbaru proses pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan 3 anak buah kapal atau ABK yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. 8 orang tersebut dilaporkan hilang ketika tengah menjalankan aktivitas peliputan di kawasan perairan Selat Sunda saat terjadi erupsi anak Gunung Krakatau. Dalam kunjungan tersebut, Alston Nainggolan didampingi Mansur Suryana, warga Kampung Cibabu, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, yang juga berprofesi sebagai wartawan media antara, yang merupakan orang tua dari salah satu jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian. Jurnalis tersebut diketahui bernama Muhammad Agus Hoirunnas, wartawan foto antara. Alston bersama Mansur mendatangi posko pencarian untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan operasi SAR yang dilakukan oleh tim gabungan. Keduanya melihat informasi terbaru yang dihimpun tim SAR sekaligus memantau langkah-langkah pencarian terhadap para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Alston mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak memberikan perhatian terhadap proses pencarian, khususnya karena salah satu jurnalis yang masih dicari merupakan warga Kabupaten Lebak. Pihaknya berharap seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dapat terus melakukan upaya terbaik untuk menemukan para jurnalis dan ABK yang hilang kontak. Ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu kabar mengenai keberadaan anggota keluarganya. Alston menegaskan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan pencarian, terutama terkait keberadaan Bagus Hoirunnas yang merupakan warga Kabupaten Lebak. Mansur Suryana mengaku terus menunggu kabar mengenai keberadaan putranya, Muhammad Bagus Hoirunnas, yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Mansur mengatakan dirinya bersama keluarga berharap tim SAR dapat segera menemukan Bagus bersama para jurnalis dan ABK lainnya. Kedatangannya bersama Sekda Lebak ke posko SAR dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pencarian terhadap putranya. Ia mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat langsung proses koordinasi dan informasi yang disampaikan oleh tim pencarian. Operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 ABK tersebut menjadi perhatian karena mereka dilaporkan hilang kontak saat menjalankan tugas di tengah kondisi perairan Selat Sunda. Tim SAR hingga kini terus melakukan upaya pencarian dengan memantau wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan para korban. Pemerintah Kabupaten Lebak juga berharap proses pencarian dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai harapan keluarga.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Lebak Kruhai.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

89.3 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Selamat sore untuk kamu yang sekarang dalam perjalanan menuju rumah, untuk Anda semua sahabat Multatuli. Hati-hati dalam berkendara ya, tetap patuhi rambu lalu lintas meskipun sedang dalam keadaan lelah mungkin ya. Tapi sebaiknya tetap fokus dalam berkendara supaya menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Dan untuk sahabat Multatuli juga, selain bisa mengakses siaran kami di radio analog di 89 FM, tentunya bisa bergabung di live streaming, di online streamingnya kita di @multatuli FM. Okay, sahabat Multatuli, yang tadi siang-siang nih masih ada dua pendapat ya, dimana tidur siang ini wajib atau mungkin harus. Ada tipikal orang yang harus nih gitu ya, tidur siang meskipun hanya 10 atau 15 menit, tapi ada juga yang tidak bisa kalau tidur siang karena akan membuat lemas. Membuat energi kita justru makin low ya, makin turun gitu. Nah, bagi sebagian orang tidur siang sudah menjadi rutinitas yang menyenangkan, dan mengambil jeda sejenak untuk memejamkan mata ini ya memang terasa luar biasa ya sahabat Multatuli, terutama saat tubuh kita sedang kehabisan energi. Tapi sebaliknya ada juga yang memang tidak bisa gitu kalau tidur siang gitu ya, karena akan membuat tubuhnya lemas dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah kebiasaan ini benar-benar memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan, terutama jika dilakukan setiap hari? Ternyata ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan sangat matang ya sebelum kita memutuskan untuk tidur siang setiap hari ya. Dan ini dilansir dari Real Simple, menurut terapis tidur Jessica Fink. Dari Jessica Fink Therapy, aktivitas ini sebenarnya hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila kita benar-benar dalam keadaan mengantuk, sahabat Multatuli. Jadi bukan dijadikan kebiasaan di kita ngantuk-ngantukin gitu ya, dipaksa-paksa untuk tidur. Secara khusus menekankan bahwa kondisi mengantuk itu sangat berbeda dengan sekedar merasa lelah usai beraktivitas. Jadi tanda-tandanya biasanya sangat fisik dan sulit untuk ditahan gitu ya. Tanda-tandanya seperti itu. Misalnya jika kelopak mata kita terasa semakin berat atau mulai menutup dengan sendirinya, kepala terus-terusan menunduk ke depan, atau ketika kita menatap layar komputer dengan tatapan kosong gitu ya dan mata nyaris terpejam. Jika tanda-tanda spesifik itu muncul, sahabat Multatuli, kemungkinan besar kita memang sedang mengantuk ya, dan dalam kondisi inilah memejamkan mata sejenak ini bisa menjadi langkah yang tepat. Dan di sisi lain, jika kita hanya merasa lelah secara fisik atau mental, pendekatan yang dianjurkan justru sangat berbeda. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah bangkit dari tempat duduk dan bergerak aktif untuk melawan kelelahan tersebut hingga tiba waktu istirahat malam. Dan banyak orang yang keliru ya, mengira mungkin kita ini bisa membalas kekurangan waktu tidur semalam dengan melakukan tidur tuh di siang hari. Faktanya hal itu tidak banyak membantu seperti itu. Dan kebiasaan ini justru beresiko, sahabat.

tatuli berisiko tinggi sekali menyumbang gangguan pada malam berikutnya karena secara perlahan menurunkan dorongan alamiah tubuh untuk mengantuk ya. Jadi berantakan deh jam tidurnya ya. Kalau yang bertanya sekarang, aduh kenapa sih jam berantakan aku sekarang jam tidur aku sekarang berantakan gitu. Nah diingat-ingat lagi mungkin ada aktivitas siang yang mereset jam tidur kita, sahabat multatuli ya. Dan disarankan untuk menahan diri dari kasur ya, dari tidur gitu, kecuali rasa ngantuk itu sudah sangat amat berlebihan. Jadi mempertahankan ritme yang konsisten akan jauh lebih baik bagi siklus harian. Kendati ada sejumlah peringatan tegas, bukan berarti kita dilarang tidur sama sekali ya sahabat multatuli. Ada metode yang terbukti sehat dan tidak akan menghancurkan jadwal utama kita ketika tidur. Kuncinya terletak pada batasan durasi. Sesi istirahat yang terlalu lama justru ini akan membawa tubuh kita masuk ke fase yang terlalu dalam. Mungkin itu ya, banyak nggak mau tidur gitu, nggak mau tidur siang karena akan terasa lebih lemas, akan kehilangan energi ya, mungkin karena durasinya berjam-jam tidur siangnya ya sahabat multatuli. Dan selain durasi, penempatan waktunya juga idealnya diselaraskan dengan penurunan energi alami yang terjadi dalam ritme sirkadian ya. Dan mengatur jadwal secara sembarangan hanya akan membuat kita merasa lebih lesu saat terbangun dan beresiko merusak kualitas istirahat di malam hari. Jadi sebelum sahabat multatuli bersiap untuk tidur siang, tanyakan kembali pada diri sendiri, apakah kita benar-benar sudah mengantuk atau sekedar lelah nih? Kalau memang hanya sekedar lelah secara fisik ya, secara mental dalam artian bukan berarti ngantuk ya, sebaiknya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat tubuh kita aktif kembali. Jangan dipaksakan untuk tidur ya sahabat multatuli. Tapi ketika mata kita sudah mulai menutup, kepala kita mulai menunduk gitu ya, dan bisa jadi ya sahabat multatuli sudah membutuhkan waktu untuk tidur. Tapi durasinya dengan durasi yang pas, cukup 10-15 menit atau 15-20 menit lah ya, jangan terlalu lama. Karena kalaupun terlalu lama waktu tidur siang itu akan mengganggu juga sahabat multatuli ke siklus tidur malamnya. Nah jika tubuh memang sangat membutuhkan untuk tidur, selalu pastikan untuk memasang alarm dan usahakan mencari waktu yang pas di awal sore ya, karena kita juga kan memang dilarang ya sebagai umat muslim tidur di sore hari ya, kalau mumpun mau tidur siang di jam-jam istirahat gitu. Oke, sudah di hampir di penghujung acara ya di Multatuli sore kali ini. Aduh, aku ada ninut-ninut alarm bapak-bapak pemadam kebakaran, hatiku udah digdug ya sahabat Multatuli. Musim kering, musim kemarau, meskipun beberapa waktu lalu Kabupaten Lebak ini banyak yang diguyur hujan lah ya, tapi hati-hati tetap jaga waspada dari kebakaran deh tuh. Ya, ingat-ingat kalau habis masak kompor sudah dimatikan atau tidak, kalau mau keluar rumah juga ya. Terus kemudian listrik-listrik dicek lagi, atau mungkin jangan menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang sudah kabelnya sudah ewel-ewelan gitu ya. Takut konslet ya, ngeri. Atau membakar sampah nih sembarangan, takutnya merembet kemana-mana ya sahabat multatuli. Tetap waspada untuk kita semua, semoga kita diselamatkan dari mara bahaya apapun.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Lebat.

Mutatuli, belakangan ini penggemar K-pop menyadari bahwa idol pujaan mereka nih seringkali tampil dengan aksesori kecil menyerupai mutiara atau kristal yang menempel di daun telinga. Nah, idol terkenal seperti Lisa Blackpink, Seungkwan dan Wonwoo Seventeen, ada Chaeryeong ITZY, sampai Sun Artist ya, tertangkap kamera menggunakan aksesori ini di telinga mereka. Dan hal tersebut sontak ya membuat publik tuh bertanya-tanya tentang benda apa yang menempel di kupingnya. Aksesoris ini dikenal dengan nama ear seed, dan ini bukan sekedar pemanis visual ya sebetulnya, melainkan ini adalah bagian dari tren perawatan diri yang diklaim mampu meredakan kecemasan hingga demam panggung. Nah, sebetulnya benarkah ear seed ini memiliki keajaiban medis untuk mencegah stres atau hanya sekedar sugesti dan tren estetika media sosial? Mari kita cari tahu. Ada psikiater dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Lahargo Kembaren, ya, menjelaskan fakta medis di balik tren ear seed ini. Dan menurut Lahargo, ear seed ini pada dasarnya adalah bentuk acupressure telinga atau auricular acupressure, dan pengguna ini akan menekan biji atau pelet, bukan pelet yang gimana-gimana ya. Ya, ditekan beberapa kali sehari, dan di luar stimulasi saraf, efek relaksasi ternyata sangat berpengaruh nih ya oleh ritual psikologis. Jadi ketika seseorang tuh merasa panik atau mulai menekan ear seed di telinganya ya, dan gerakan tersebut berfungsi sebagai grounding cue. Dan tindakan ini memaksa seseorang untuk berhenti sejenak, mengatur nafas, dan mengalihkan perhatian-perhatian pada dari pikiran yang mengancam kembali kepada sensasi fisik di tubuh dia yang memakai ear seed gitu ya. Dan meski demikian, kemungkinan sensasi tersebut muncul karena efek placebo juga tidak bisa disingkirkan ya, butuh penelitian lebih lanjut untuk mengukur nih efektivitas yang sebenarnya, sahabat Multatuli. Dan ditambahkan lagi bahwa efek placebo bukanlah sebuah kebohongan, karena respon ekspektasi pengguna terbukti dapat menghasilkan rasa tenang dan nyata ya. Namun meskipun dapat menghasilkan rasa tenang karena efek placebonya, Dr. Lahargo mengingatkan bahwa kesehatan mentalnya tidak boleh disederhanakan hanya menjadi lifestyle estetik atau gaya hidup semata, sahabat Multatuli. Nah, ear seed ini lebih rasional disebut sebagai sebagai praktik pendamping yang digabungkan dengan tidur cukup, olahraga, latihan pernafasan, bukan sebagai terapi utama. Nah, pada kasus gangguan kecemasan klinis atau anxiety disorder yang sudah mengganggu fungsi sehari-hari ya, penanganan utamanya tetap wajib menggunakan terapi yang sudah diakui oleh ahli, seperti terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy atau CBT, maupun obat psikofarmaka ya. Dan penggunaan ear seed ini secara umum relatif aman, meskipun pengguna tetap harus waspada terhadap resiko iritasi kulit karena ditempel di kulit ya. Kemudian ada resiko rasa nyeri juga, pusing, karena ditetap ya itu adalah benda asing yang menempel pada jaringan kulit kita gitu ya. Sehingga ear seed itu atau bijinya itu yang beresiko masuk ke liang telinga karena digunakannya di seputar area telinga ya, sahabat Multatuli.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

89.4 Lirik Radio cerdas, informatif, dan solutif. Tidak terasa sudah habis kebersamaan kita waktunya, sahabat Multatul. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia menemani dari tadi ya, baik yang sedang mungkin perjalanan atau sudah sampai di rumah atau yang sedang santai-santai. Jangan lupa untuk istirahat, regangkan otot-otot yang tegang ya, tetap jaga kesehatan. Dan Eva Wulandari pamit undur diri. Terima kasih banyak sebelumnya dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
3: Loh, kata siapa?
2: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
3: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
2: Lah, terus?
3: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
2: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
3: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
4: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
2: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
3: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
4: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Makan oleh Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese nauju bila.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, gimana orang kamarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
5: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: pesawat destinasi wisata
1: pesawat
0: baru di
1: Lebanon. Tersebut berada sekitar 130
2: Nara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: warta 89. Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 14 September 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, status suspend terhadap 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Banten memunculkan sorotan terhadap tata kelola program makan gizi gratis. Pengamat kebijakan publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA Ahmad Sururi menilai, evaluasi terhadap SPPG tidak cukup hanya menyentuh persoalan fasilitas dan administrasi. Sururi mempertanyakan standar, mekanisme hingga prosedur perekrutan ahli gizi di masing-masing SPPG. Menurutnya, posisi tersebut harus diisi berdasarkan kompetensi yang jelas dan proses yang transparan. Ia menilai transparansi menjadi bagian penting dalam proses rekrutan. Pemerintah menurutnya perlu menjelaskan persyaratan dan mekanisme yang digunakan untuk menentukan tenaga ahli gizi di SPPG. Sururi mengatakan kualitas sumber daya manusia tidak boleh diabaikan karena program MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ia pun meminta masyarakat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, bukan hanya ketika muncul persoalan di lapangan. Menurut Sururi, persoalan SDM berpotensi terus muncul apabila standar dan mekanisme perekrutan tidak dibenahi secara jelas. Dilansir dari rri.co.id, Polsek Panggarangan, Polres Lebak bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak dan unsur Kecamatan Ciara menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kampung Cipunaga, RT 003 RW 002, Desa Ciara, Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak pada Minggu 13 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Penyaluran bantuan air bersih dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan melibatkan personel kepolisian, petugas BPBD Kabupaten Lebak, serta unsur pemerintahan Kecamatan Ciara. Petugas bersama-sama memastikan bantuan air bersih dapat diterima oleh warga yang membutuhkan di wilayah Kampung Cipunaga. Sebanyak 97 kepala keluarga tercatat sebagai penerima manfaat bantuan air bersih tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan aktivitas sehari-hari. Kanit Binmas Polsek Panggarangan Aibda Ferry Alamsyah mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat. Kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian bersama ketika masyarakat mengalami keterbatasan pasokan. Ia menambahkan kehadiran polisi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Petugas BPBD Kabupaten Lebak turut mendukung proses penyaluran dengan memastikan bantuan air bersih dapat didistribusikan secara tertib kepada warga. Dilansir dari rri.co.id, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Alston Nainggolan, meninjau langsung posko SAR pencairan di Dermaga Marina Carita, Kabupaten Paniklang, Sabtu 12 September 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan terbaru proses pencarian terhadap 5 orang jurnalis dan 3 anak buah kapal atau ABK yang hilang kontak saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda. 8 orang tersebut dilaporkan hilang ketika tengah menjalankan aktivitas peliputan di kawasan perairan Selat Sunda saat terjadi erupsi anak Gunung Krakatau. Dalam kunjungan tersebut, Alston Nainggolan didampingi Mansur Suryana, warga Kampung Cimbahbul, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, yang juga berprofesi sebagai wartawan media antara, yang merupakan orang tua dari salah satu jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian. Jurnalis tersebut diketahui bernama Muhammad Agus Hoirunnas, wartawan foto antara. Alston bersama Mansur mendatangi posko pencarian untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan operasi SAR yang dilakukan oleh tim gabungan. Keduanya melihat informasi terbaru yang dihimpun tim SAR sekaligus memantau langkah-langkah pencarian terhadap para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Alston mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak memberikan perhatian terhadap proses pencarian, khususnya karena salah satu jurnalis yang masih dicari merupakan warga Kabupaten Lebak. Pihaknya berharap seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dapat terus melakukan upaya terbaik untuk menemukan para jurnalis dan ABK yang hilang kontak. Ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu kabar mengenai keberadaan anggota keluarganya. Alston menegaskan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan pencarian, terutama terkait keberadaan Bagus Hoirunnas yang merupakan warga Kabupaten Lebak. Mansur Suryana mengaku terus menunggu kabar mengenai keberadaan putranya, Muhammad Bagus Hoirunnas, yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Mansur mengatakan dirinya bersama keluarga berharap tim SAR dapat segera menemukan Bagus bersama para jurnalis dan ABK lainnya. Kedatangannya bersama Sekda Lebak ke posko SAR dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pencarian terhadap putranya. Dia mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat langsung proses koordinasi dan informasi yang disampaikan oleh tim pencarian. Operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 ABK tersebut menjadi perhatian karena mereka dilaporkan hilang kontak saat menjalankan tugas di tengah kondisi perairan Selat Sunda. Tim SAR hingga kini terus melakukan upaya pencarian dengan memantau wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan para korban. Pemerintah Kabupaten Lebak juga berharap proses pencarian dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai harapan keluarga. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Kabupaten Lebak Amir Hamzah mendatangi langsung Arena Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 12 September 2026. Kehadirannya untuk memberikan dukungan moral kepada kontingen Provinsi Banten, khususnya para peserta yang berasal dari Lebak. Amir menyebut kehadiran pemerintah daerah sangat penting untuk mendongkrak semangat para kafilah yang tengah berjuang membawa nama harum daerah di kasta tertinggi kompetisi keagamaan tersebut. Menurutnya, ajang MTQ bukan sekedar soal menang atau kalah dalam perlombaan, melainkan momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus merajut silaturahmi antar daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Secara khusus, ia berpesan kepada para peserta asal Lebak agar tampil lepas tanpa beban berlebih, tetap menjaga kesehatan serta menjunjung tinggi sportivitas selama berlomba. Ia pun mematok asa tinggi agar perjuangan kontingen Banten tahun ini berbuah manis dan mampu keluar sebagai juara umum di ajang MTQ Nasional ke-31.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Mutatuli FM. Cerdas yang normatif dan juga solutif. Halo, apa kabar sahabat Mutatuli? Ketemu lagi sama Aditya. Seperti biasa di setiap Senin malam itu kita di gelaran Dawai Malam. Untuk hari ini ya, edisi Senin tanggal 14 September 2026. Seperti biasa sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, Aditya bakal menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut yang semoga saja bisa menemani serta menghibur Anda hingga tuntas saya bertugas. Dan harapannya sekarang yang tengah dijalankan tuh berjalan dengan lancar ya. Kalaupun belum sesuai ekspektasi atau harapan ya, tetap bersabar, tetap berusaha dan berupaya, dan tentu tidak lepas dari doa pastinya. Karena segala upaya dan usaha kalau tidak dibarengi dengan doa juga sepertinya kurang abdol ya, kurang komplit gitu ya. Jadi selamat malam, selamat bergabung dan selamat mengikuti gelaran Dawai Malam Multatuli.

0: 0869 Polsektor 3 Cileles. Hubungi di 0838-9714-3996. Polsektor Cipanas. Hubungi di 0896-0427-8617. Polsektor Baya. Hubungi di 0895-4035-12266. Polsektor 6 Lewidamar. Hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Aku naon ngelamun.
4: Asya.
5: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus ajig anak.
6: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
9: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ada Evita Mala dengan Kangen. Jadi kalau malam hari ini apa namanya lagi merasakan kangen sama seseorang, ya kata orang itu teh seseorang juga lagi kangen katanya gitu. Jadi nggak mungkin perasaan rindu itu datang dengan sendirinya kalau tidak ada apa namanya penyebabnya, ya. Penyebabnya seseorang yang dekat dengan Anda juga mungkin tengah memikirkan Anda, mungkin tengah ngomongin Anda kayak gitu, ya. Jadi apa ya, kayak ada chemistry katanya kayak gitu. Jadi dua insan ini kalau sudah punya ada hubungan tuh meskipun jauh atau gimana, nah ketika itu muncul tuh biasanya seseorangnya itu ya merasakan juga kerinduan, kemudian pengen ketemu kayak gitu. Jadi lagu ini cocok banget nih buat Anda yang tengah merasakan sono gitu ya, pengen ketemu atau ingat sama seseorang gitu. Jadi lagu ini tuh bisa dijadikan referensi atau dikirimkan. Ya bentuk lagunya itu ya bisa dipakai via WA gitu kan. Bentuknya voicemail, ya. Voice note maksudnya, bukan voicemail, ya. Voice note atau video kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah ada hubungan kayak gitu ya gak apa-apa gitu ya. Bentuk apa namanya kerinduan yang memang dirasakan Anda saat ini kayak gitu. Kemudian juga Anda yang tentu saja sudah bergabung ya di manapun saat ini berada, selamat malam. Kalau misalkan ingin ikut nih acara, boleh tuh ya kirimkan kiriman lagu dan salam Anda di 0811-806-8900 ya. Jadi dikirimkan dari sekarang, jangan pas nanti dikirimnya udah apa namanya udah lewat, udah di jam-jam yang sudah apa namanya udah agak malam kayak gitu, takutnya kelewat kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari jam sekarang dikirimkan, nanti pas dilihat dibuka ternyata ada, nah baru kita bacain kiriman salam dan juga lagunya. Sekali lagi nomornya di 0811-806-8900 ya, jangan lupa disimpan bila perlu ya, di save, karena nomor WhatsAppnya Multatul ini tidak hanya untuk apa acara kirim salam saja. Satu saat Anda bisa mengikuti program-program yang lain yang mungkin berkaitan dengan mengundang peran serta Anda, ya seperti di acara talk show gitu ya, live interaktif. Nah Anda sudah punya nomor ini gitu ya, nomornya di 0811-806-8900. Atau mungkin juga sekalian berbagi informasi gitu ya, berbagi informasi kirimkan saja ke nomor layanan WhatsAppnya Multatuli ya. Sekali lagi di 0811-806-8900-nya ya. Oh iya, saat sekarang tim SAR kemudian juga dari beberapa pemerintah ya, pemerintah daerah juga tengah berupaya kemudian juga memberikan apa namanya semangat juga gitu ya kepada para tim SAR yang berkaitan dengan beberapa jurnalis yang sampai dengan saat ini belum dapat diketemukan di perairan Selat Sunda, yang fokusnya itu di kawasan Carita kayak gitu ya, karena berkenaan dengan apa namanya erupsinya anak Gunung Krakatau, sehingga beberapa jurnalis yang memiliki tugas ya untuk bisa meliput, yang kemudian liputannya ini juga untuk informasi bagi masyarakat perkembangan tentang erupsi anak Gunung Krakatau begitu. Namun dalam perjalanannya rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan pers yang tengah meliputnya mendapat tidak mendapatkan informasi selanjutnya gitu ya, hilang kontak gitu, sehingga ada dugaan tuh tim SAR tuh akhirnya melakukan pencarian di mana gitu, sehingga apa namanya pemerintah daerah yang berkaitan dengan warganya ini juga turut peduli untuk bisa mendapatkan informasi terakhir dari para jurnalis yang kebetulan berada di wilayah Kabupaten Lebak yang menjadi apa namanya korban juga gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu apa salah satu rekan saya juga ya, yang kebetulan dari 5 jurnalis yang belum diketemukan tuh rekan dari seperjuangan dengan Aditya di lapangan, karena beliau ini bertugas di salah satu
kantor berita nasional ya, yaitu Antara, sehingga liputan-liputan seperti ini tuh seperti meletusnya ataupun erupsinya Gunung Anak Rakatau ini menjadi tugas tertentu gitu ya dari pihak instansi atau juga dari redaksinya. Jadi kita doakan semoga cepat ketemu dan keluarga yang saat ini masih belum mendapatkan kepastian diberikan kekuatan juga kesabaran.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatuli FM tadi ada siapa namanya? Jur Anggara dengan Orang Biasa. Ya, sudah apa namanya? Kita simak sama-sama ya. Dan tentunya apa ya? Kalau misalkan kalau sudah berbicara orang biasa nih kan kaitannya bahwa hubungannya cintanya ini kadang juga harus apa istilahnya itu harus merasa diri kayak gitu ya, apalagi misalkan punya seseorangnya agak lebih misalkan, jadi kadang ini juga menjadi apa pertimbangan kayak gitu. Jadi kan orang biasa kayak gitu, kenapa sampai harus bisa suka kayak gitu sementara dalam kesehariannya hanya cangkul dan sawah yang menjadi pekerjaannya, sementara kamu tuh kan orang yang ya orang kota atau mungkin keluarganya juga mapan kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang apa namanya meyakini bahwa tidak melihat status kayak gitu, kalau cinta yang mau ngomong apa misalkan ya itu sih lebih baik gitu ya, karena ketika memiliki pasangan tidak memilih ya gitu ya terkait status kayak gitu, ini baik yang tentunya juga menjadi motivasi tersendiri ya untuk bisa lebih membahagiakan, lebih membuat sukses kayak gitu, sehingga orang tua yang apa namanya memberikan kepercayaan kepada kitanya itu juga merasa bangga kayak gitu. Oh ya, sahabat Multatuli, bicara perkembangan terkait pencarian 5 jurnalis ya di Anak Krakatau ini, apa namanya, tim SAR mengungkap beberapa ada begitu banyak kendala, ada kendala ya, ada kendala karena jarak pandang satu mil laut gitu, ini yang menjadi kendala. Kemudian tim SAR juga dalam melakukan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat ya yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau ini masih terus berlangsung, dan tim SAR gabungan juga menyebut kondisi cuaca berkabut dengan jarak pandang sekitar 1 mil laut ini menjadi salah satu kendala ya, dalam proses pencarian begitu ya. Tim SAR juga melakukan penyisiran dan pemantauan di sejumlah titik yang dinilai memungkinkan menjadi lokasi kendaraan kapal maupun korban hingga informasi terkait keberadaan mereka dapat ditemukan. Tim SAR juga menjelaskan bahwa operasi pencarian tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil, terutama karena berlangsung di kawasan yang masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ya akibat erupsi. Dan memasuki hari yang ketujuh ya operasi pencarian, seluruh tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban, baik 5 jurnalis dan juga 3 anak kapal ya. Dan operasi SAR terhadap speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda tersebut akan terus dikoordinasikan, dan perkembangan selanjutnya dilaporkan sesuai hasil pencarian. Dan untuk diketahui bahwa tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 warga yang hilang kontak ya di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan setelah pencarian hingga hari ketujuh. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad dalam konversi persnya di Pandeglang pada Senin mengatakan bahwa keputusan perpanjangan pencarian diambil berdasarkan hasil evaluasi operasi SAR pada hari ketujuh dan juga rapat tim SAR gabungan. Ya, kita sih mendoakan bahwa semoga tim SAR dan juga gabungan ini bisa segera menemukan ya 5 jurnalis dan juga kru kapal speedboat ya yang sampai dengan hari ketujuh ini masih belum diketemukan ya. Dan kita juga berdoa dan juga memberikan support semangat untuk keluarga yang ditinggalkan atau yang menjadi korban gitu ya, agar sabar, kemudian juga diberikan juga ketawakalan gitu, agar pencarian dari tim SAR dan gabungan ini bisa segera menemukan 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal di Gunung Anak Krakatau.

0: Datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, yeah, masih dari Jalan Abdi Negara, nomor 1 Rangkas Bitung, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sarmila, Asrap, iya. Yeah. Lagu ini memaknai tentang kekecewaan seseorang yang sangat mendalam. Ini akibat pengkhianatan dalam hubungan percintaan, ya. Meski sudah tulus, ya, dalam hubungan tersebut, namun ketulusan seseorang yang begitu mencintai pasangannya ini disia-siakan, ya. Dan seseorang yang terus memberikan cinta dan maaf meski diketahui bahwa kekasihnya ini sering menyakiti, gitu, ya. Meski sering menyakiti tapi terus dimaafkan, gitu, ya. Karena saking tulusnya, gitu, ya. Jadi apa, ya, sebuah ketulusan tuh ketika memiliki pasangan yang sering menyakiti, kemudian juga berselingkuh misalkan, tetapi karena mempercayai bahwa satu saat namanya hati manusia akan berubah, namun ternyata ketulusannya ini tuh ya disia-siakan kayak gitu. Kemudian dalam perjalanannya ini lagu tentang Sarmila ini yang dibawain sama Asrap ini, dimana perselingkuhan dan juga kebohongan ini, apa istilahnya, dalam perjalanannya ini rasa sakit karena pasangannya tega mendua, gitu, ya. Kemudian berdusta, kemudian juga tidak menghargai pengorbanan yang sudah diberikan, begitu. Jadi ini miris sekali, gitu, ya. Miris. Dan ketika itu sudah diberikan kesempatan untuk apa, ya, bisa merubah, ya, karena saking tulusnya, gitu, namun karena terus disia-siakan ketulusannya, terpaksa mengambil sebuah keputusan, ya, keputusan untuk mengalah, di mana keputusan untuk mengambil untuk mengalah ini didasari oleh kesadaran diri untuk menyerah, kemudian merelakan hubungan tersebut karena batas kesabaran yang ya sudah habis. Karena katanya kesabaran manusia itu ada batasnya. Tapi ada yang kata orang bijak menyebut lagi bahwa kesabaran itu ya tidak ada batasnya selama orang itu masih memiliki napas, katanya, gitu. Dan ketika habis itu, kalau sudah berada, sudah tutup usia, katanya, gitu, barulah kesabaran tersebut akan habis, kayak gitu. Dan meski dengan batas kesabaran yang sudah habis, meski dengan terasa sangat pahit, kayak gitu, ya, itu tadi konsekuensi ketika memiliki pasangan yang kemudian pasangannya ini tega mendua, gitu, ya, diberikan kesempatan, ya, dimaafkan, gitu, ya, akan tetapi ketulusan serta peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaikinya ini itu tidak pernah digunakan sebaik mungkin, gitu. Sehingga akhirnya ya kita juga sebagai manusia biasa mau gak mau harus mengalah dan juga harus merelakan kepergian orang yang kita cintai meski dirasakan tuh pahit.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM. Sahabat Mutatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya

0: Seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat buta tuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
2: Sahabat Muta Tuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, Lopan 91 FM ada Leo Waldi dengan Patah Arang. Iya, kali ini menuntaskan kebersamaan Saditya Prastia. Namun sebelumnya saya juga yang menjumpai Pemad Salim yang ada di lingkungan Pecak Cilegon, yang tengah setia bergabung di kesempatan malam ini dari awal ya sampai dengan saat sekarang, yang tentu saja diucapkan terima kasih ya. Kemudian Kang Jenul bareng Tenul Fatimah juga semuanya deh. Rekan saya juga ya Kang Nano ya yang ada di kawasan Raja Biru, juga untuk yang ada di kawasan Pemarayannya, dan Anda semua yang selalu setia. Juga untuk Kang Is ya, Kang Is yang ada di kawasan Narimbang Lebak juga, yang katanya juga sering mantengin station terus bareng Radio Multatuli FM di acara Dangdut Malam Multatuli gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebersamaannya. Saya bertugas, Adit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.
3: Tips atasi jadwal harian anak di rumah. Pembagian peran. Bila tugas sekolah anak menumpuk, saatnya membagi peran dengan pasangan, pengasuh, atau orang dewasa lain yang ada di rumah. Dan mencatatnya dalam jadwal harian bisa dilakukan dengan cara bergiliran sehingga tidak hanya ibu atau ayah saja yang merasa terbebani dan akhirnya stres karena pekerjaan kantor tidak selesai.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan.
1: Ada apa di bulan September?
4: Ada apa di bulan September?
1: Bulan September.
4: September.
1: Tanggal 27 September yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bakti Postel oleh semua pegawai di jajaran pos dan telekomunikasi, bertolak dari diambil alihnya jabatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon yang disingkat jadi AMPTT pada tanggal 27 September 1945.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.